0: dengan.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.
4: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual sambil makan lah, batang pi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kau dilempar lah kalau apa je kata
5: dah pote-pote itu kan jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada pote kan, duduk dan diam.
6: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walaupun macam mana kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Alamak, terkejut kita.
1: Kita pun tanjak juga ni.
0: Okey, macam biasa anda sedang mendengarkan Radar Pagi ni, Grand Family. Ingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.9 minit pagi.
1: Ya, yeah, betul tu, Ma. Ya. Nak kongsikan sikit kan, ini fakta ataupun auta lah, Ma. Nak
0: apa tu?
1: Oh, okey. Ma, kenapa kan kucing suka menghabiskan masanya untuk tidur, Ma? 70% hidupnya tidur.
0: Saya perasan juga. Tapi masalahnya, kucing kojohnya dia tidur, yo. Tapi bila bawa pergi vet, dia kata dia kurang kasih sayang.
1: Dia stres.
0: Sedangkan hari-hari kita belai tu. Bagi makan. Bagi treats.
1: Main lagi. Kan? Tapi kata stres kan? Sebenarnya Ma, kan? Ini adalah fakta menarik lah, Ma. Yang mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu kan, Ma, kan?
0: Okay.
1: Kucing habiskan waktunya 70% untuk tidur. Sebab kucing ni, Ma, dia menyimpan segala energi, serap-serap segala energi negatif daripada luar semasa tidur tu, Ma.
0: Itu saya pernah dengar juga.
1: Dan dia akan menghabiskan energi-energi tu pada waktu tu dia bermain. Sebab tu kucing ni kalau dia aktif lain macam. Tapi period time dia punya aktif tu, Ma, kan, tak lama lah, Ma.
0: 50% lah dia aktif.
1: Jadi kita boleh tengok kalau kucing kita aktif tu mungkin dalam masa 20 minit, 10 minit dia akan lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
0: dah tahu dah waktu tidur dia pukul berapa. Ha, macam pukul. Saya balik Kojo ni kan.
1: Okay.
0: Pukul 10 boleh, mesti dia sambut saya. Dia miau dulu kan.
1: Nak
0: dia akan ajak main dulu. Ha. Pukul 2 dia tidur.
1: Tidur.
0: Ha, lepas tu pukul 4 dia tidur.
1: Ha.
0: Lepas tu pukul 8.
1: Oh. Ha,
0: saya dah tahu dah waktu dah.
1: Oh, iya ke? Ha. Jadi kebaikan kita kan, kalau siapa-siapa yang bela kucing, kebaikan kan, bila kita tidur bersama kucing ataupun waktu kucing tu tidur kan, dia menyerap segala energi apa, aura-aura negatif.
0: Yo.
1: Ataupun negatif yang apa, energi yang negatif lah daripada kawasan perumahan kita, daripada diri kita yang kita bawa daripada masuk rumah.
0: Jadi macam itulah, sayangilah kucing kita kan.
1: Yes.
0: Kucing topi jalan pun kita bagi makan.
1: Betul.
0: Jangan lupa kita bagi makan ke anjing juga.
1: Betul.
0: Semua ciptaan Tuhan.
1: Ya, kita kan apa, hidup di atas bumi yang sama.
0: Yo.
1: Tak salah kalau kita memberikan satu sifat kemanusiaan untuk sesama kita.
0: Ha, lagu Solopeh ni pun kono juga dengan pasal sayang ni. Aha. Sayang orang sama.
1: Itu dia. Orang sama. Setia lah.
0: Setia. Daripada Adina Suhaibi.
1: Ya. Yeah.

Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Manolah payah ni datang ni Nina. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas manolah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, itu tadi daripada Benson Benu, Mystical Magical.
1: Hanya di Radar Pagi di Grand FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Ya, yep. Kita masih lagi dalam cerita World Cup, Pan.
1: Sekarang tengah dalam World Cup, orang kata.
0: Hangat, orang kata kan. Malaysia pun hangat sekarang ni. Okay. Jadi sebenarnya ada satu cerita yang viral lah dekat social media sejak seminggu sebelum World Cup ni. Okay. Iaitu seorang ahli matematik daripada Jerman ni, Pan. Tahu tak, dia ni sebenarnya dah ramal 3 kali siapa yang menang World Cup betul lah. Jadi dia mula daripada tahun 2014, iaitu Joachim Klemann ni. Dia meramalkan Jerman pada tahun 2014 menang, betul. 2018 dia meramalkan Argentina, betul.
1: Menang.
0: Bukan Argentina, 2018 France. 2022 Argentina menang, betul. Tapi tahun ni dia meramalkan Netherlands akan menentang Portugal di pentas final.
1: Oh, you go.
0: Ini ahli matematik tau. Jadi ahli matematik Jerman ni dia kata digunalah beberapa kaedah untuk membuktikan siapa menangnya. Tapi seperti yang kita tahu, dia pun sini cakap jangan ambil serius sebab ini hanya ramalan
1: saja.
0: Tapi dia ni ahli matematik. Jadi dia kata dia menggunakan kaedah ini, iaitu model ramalan yang menggabungkan beberapa pertunjukan sosioekonomi dan sukan, termasuk KDNK per kapita sesebuah negara, saiz populasi, kepentingan budaya bola sepak, ranking dunia pasukan kebangsaan dan lima rawak terbina dalam yang memainkan peranan penting lah dalam sukan tersebut.
1: Oh, you ma. Saya ingat Amar kata matematik tu dia pakai tambah tolak darab bukan?
0: Tak ada.
1: Dia melibatkan semua ekonomi semua.
0: Betul. Jadi tahun ni kita tengok lah kalau menurut si Joachim ni dia ramalkan dia ramalkan Netherlands menentang Portugal lah. Tapi kita tengok lah. Tapi ada juga beberapa page-page lain ni yang bola sepak juga meramalkan 3 tahun untuk turut tu semua betul.
1: Tapi makan, ingat tak dulu ada satu masa World Cup South Africa yang melibatkan apa, Sotong Kurita tu South Africa
0: saya tak ingat lah.
1: Sotong Kurita dengan burung kakak
0: tu.
1: Jadi kalau mereka lepaskan dua bendera perlawanan tu kan, dalam akuarium, tengok sotong tu pergi ke mana. Kalau sotong tu pergi dekat Brazil, Brazil menang. Tapi betul mah, ramai mah sampai ke final mah.
0: Tak silap saya, tahun ni pun ada buat macam tu.
1: Sampai kau orang nak bunuh sotong tu. Betul macam-macam lah kan. Untuk nak cerita pasal World Cup ni,
0: jadi ada juga yang ramai Spain tahun ni menang.
1: Spain
0: Tapi saya akan ikut Joachim Klemann ni lah.
1: Kenapa pula?
0: Sebab dia 3 kali betul-betul dia ramai betul.
1: Betul
0: jadi tak tahulah, bola tu bulat, Pak. Apa-apa boleh jadi.
1: Betul.
0: Ramal boleh ramal. Macam map Malaysia, ramal cocok.
1: Tapi kebanyakannya hampir tepat lah, insyaAllah kan. Jadi pendengar semua, kalau nak dengar ciri info yang best, berita yang sahih, hanya di RTM. Teruskan dengan Pandan juga masih ke pukul 10 pagi nanti.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM of

Saya Afif. Aku nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa anak ikasih baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengerusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengerusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka. Sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri, bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati forma tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, kembali lagi dalam Rada Pagi tepat pada waktu ini 9.15 minit pagi.
1: Ya, ini adalah jam yang terakhir. Pak Anan juga amat menemani anda untuk jam yang keempat ini.
0: Ya.
1: Seperti biasa, pendengar semua, kalau nak hantar kiriman WhatsApp konti, ucapan ke dedikasi ataupun info cuaca, info trafik, boleh WhatsApp kami di konti di talian 012-603-0603.
0: Ya, dan pada waktu ini pun kita ada Abang Mitra 7 lah. Macam besok hantar ke Bantun. Kobai macam ni. Sungguh indah pantai desa Ru.
1: Acut.
0: Dihiasi pula langit yang cerah.
1: Acut.
0: Selamat menyambut tahun baru. Awal Muharram Ma'al Hijrah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Bang Mitra 7 kan. Hantarkan kami pantun pagi-pagi kan. Tak pernah misma. Pendengar setia kita kan. Jadi pendengar semua, kami masih open lagi untuk anda semua nak hantar ucapan ataupun pantun seperti Abang Mitra 7.
0: Dan pada waktu ini juga kita ada pendengar, nama WhatsApp dia Wan Dangdut 7676. Tapi dia tak minta lagu dangdut. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi, kepada DJ Berdugas, semoga ceria-ceria selalu. Mohon putarkan lagu dari kumpulan G2 RDS ataupun Rindu Dalam Sengsara, katanya untuk semua pendengar Negeri FM. Jadi sekarang jom kita tunaikan permintaannya.
1: Hanya di Negeri FM. Sampai bila-bila

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ya, Mnigo FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, peringat semua peringat sekarang ni di 9.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Iyo, mesti tak kita semua pernah tertanya kan. Kalau kita mandi kolam renang, mandi lama pula tu kan. 15 minit tak pun setengah jam, kita naik je dekat darat. Cik, naik darat kan. Dan mengecut pula kita punya kaki dengan tangan.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, nampak kita macam bergeduk-geduk je lah tujung jari
0: dia
1: tu.
0: Dia sebenarnya ada explanation dia.
1: Fakta lah.
0: Fakta. Okay. Sebab satu ulasan dalam Clinical Automatic Research menjelaskanlah bahawa tindak balas kedutan dikaitkan dengan proses yang dipanggil vasoconstriction yang dikawal oleh sistem saraf autonomi lah. Jadi apabila tangan dan kaki anda terendam di dalam air selama beberapa minit, saluran darah di bawah kulit mula menyempit sepanjang proses tersebut. Dan tindak balas ini dikawal oleh sistem saraf autonomi yang menguruskanlah fungsi badan automatik seperti kadar denyutan jantung dan penghadaman.
1: I see. Patutlah boleh kocok macam tu lah kisah.
0: Iyo.
1: Kan? Wah, pagi-pagi ni Amar jadi apalah macam orang kata tu
0: ahli sains
1: dan ahli pakar.
0: Iyalah, kat sekolah dulu tak dapat nak share-share macam gini okay. Kan. Jadi kita pun share lah.
1: Alhamdulillah kan itu dah sedikit pengongsian kan daripada kita jadi pendengar semua. Teruskan layan panel juga masih hingga pukul 10 pagi nanti.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan sedikit. Hanya di TV OK.
4: Dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
5: 92.6

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan, dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Yeah, assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi Negeri Sembilan. Jadi alhamdulillah, syukur kerana kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati pagi ini yang indah. Jadi semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Jadi bersama dengan Nat pada pagi ini, yang mana akan menemani anda dalam santai bermula daripada pukul 10 pagi sehinggalah jam 2 petang. Dan terima kasih sangat-sangat nak ucapkan pada semua yang mana tetap memilih Negeri FM sebagai teman setia pagi ini. Jadi sama ada anda sedang memandu kenderaan ke tempat kerja ataupun berada di pejabat, menguruskan keluarga di rumah ataupun sedang menikmati sarapan pagi. Jadi hari ini saudara merupakan permulaan minggu yang baru. Semoga apa sahaja yang dirancang berjalan dengan lancar dan membawa kejayaan buat kita semua. Dan jangan lupa untuk sentiasa meluangkan masa menghargai perkara-perkara kecil yang mampu menceriakan hari kita. Jadi sepanjang 4 jam bersama nanti, insyaAllah Nat akan bawakan pelbagai lagu yang menarik, info yang bermanfaat dan juga ruang untuk anda berkongsi ucapan serta cerita menarik sepanjang hari. Jadi saudara, teruskan setia bersama dengan Negeri FM dan pastikan hanya di Negeri FM, frekuensi informasi terkini. Jadi kita mulakan pagi ini dengan muzik yang terbaik untuk anda semua. Dan seterusnya kita ada lagu Malam-Malam nyanyian daripada Nuha Bahrain. Semoga terhibur.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, hari ini 15 Jun 2026 dan hari Isnin. Macam biasalah kita ada menu pilihan untuk hari ini. Jadi hari ini nak tanyalah kepada semua pendengar Negeri FM, kalau anda lah sedang menonton Piala Dunia 2026, ialah semua tengah demam Piala Dunia sekarang ni, apakah sebenarnya makanan wajib yang ada di depan televisyen anda masa tengok bola tu? Ada yang tak lengkap kalau kata tak ada nasi goreng ke, mi goreng ke, burger, ayam goreng ataupun kudapan-kudapan seperti krepek ataupun kacang. Kalau macam nak pilih kacang. Daripada dulu lagi, daripada kita kecil, memang abah kita tengok bola pun sambil makan kacang. Dah terbiasa sampai sekarang. Jadi bila pasukan tengah beraksi tu kan, makanan pun kena belah beraksi sama. Jadi menariknya, saudara, Piala Dunia bukan sekadar menyatukan peminat bola sepak dari seluruh dunia, malah ia turut memperkenalkan pelbagai makanan dan budaya negara yang bertanding. Kalau kata Brazil, kita minat sangat dengan Brazil ni. Kalau kata Brazil terkenal dengan semangat sambalnya, mungkin kita teringat hidangan daging panggang mereka. Kalau kata Jepun pula, ramai yang terbayangkan sushi atau ramen. Jadi hari ini, sempena menu pilihan hari inilah, nak tahu apakah menu pilihan anda ketika menonton Piala Dunia. Kongsikan bersama Nat. Nak tahu jugalah apa idea anda semua, menu pilihan anda. Boleh boleh hantarkan dekat ataupun masuk live Nat sekarang ni. Kita tengah live di Negeri FM Official. Atau boleh kata, kalau kata tak nak masuk live, boleh hantarkan dekat WhatsApp di konti kami 012-603-0603. Apakah menu pilihan anda bila tengok bola? Dan seterusnya, saudara, kita akan putarkan lagu Kesukaanku daripada Uzi Azra. Semoga terhibur semuanya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, Anda baru dihiburkan dengan lagu Die Die daripada Shakira dan Burma Boy. Jadi apa maksudnya sebenarnya Die Die ni? Jadi lagu Die Die ni nyanyi daripada Shakira adalah merupakan lagu tema rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dari segi bahasa dan mesej, lagu ini sebenarnya membawa maksud yang penuh semangat. Jadi perkataan die, die itu sebenarnya berasal dari perkataan bahasa Itali yang membawa maksud mari kita pergi ataupun terus mara. Bersamaan dengan bahasa Spanyol adalah vamos. Dan maksud keseluruhannya adalah dia menggambarkan tentang sukan yang merupakan perjalanan, cabaran dan jatuh bangun seseorang dalam mengejar impian atau kerjaya. Jadi saudara, tadi nak dah tanya dah kan, apa menu pilihan masa kita tengok bola, dan ada pendengar kita ada komen dekat kita live Negeri FM official ni. Dia ada beritahu dia dah biasa lepak, dia dah biasa lepak dekat mamak masa muda. Yelah, kadang-kadang ada orang tengok bola dekat kedai mamak, jadi dia mesti ada kopi o ais dengan roti o. Daripada siapa ni? Daripada Chunky. Dan ada juga yang beritahu daripada G2 pula beritahu TV tengok dia. Yelah, kita faham sebab bila kita tengok kat sini pun jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semuanya pagi. Kita fahamlah kan, sebab ada yang dekat Germany, mengikut masa bila dah masuk Malaysia ni kita dah jadi pukul 1 pagi lah, pukul 4 pagi lah. Jadi mana yang nak bekerja hari ni memang mengantuk. Jadi memang betul lah apa yang dia cakap tu, TV tengok dia. Tahu-tahu pagi dah tahu siapa yang menang. Senang. Jadi saudara, kita recap balik jadual Piala Dunia untuk hari ini. Jadi seawal jam 1 pagi tadi, Jerman berdepan dengan Krakow dalam saingan kumpulan E. Kemudian pada jam 4 pagi, Belanda bertemu dengan Jepun dalam perlawanan yang turut menjadi tumpuan ramailah peminat bola sepak sebab Jepun kan. Dan pagi ini pula, Côte d'Ivoire menentang Ecuador pada jam 7 pagi sebelum Sweden berdepan dengan Tunisia pada jam 10 pagi dalam aksi kumpulan F. Dan peringkat kumpulan ini sememangnya menariklah untuk kita ikuti kerana inilah masa setiap pasukan berusaha mengumpul mata bagi memastikan laluan kepusingan yang seterusnya. Malah kejutan sering berlaku apabila pasukan yang tidak diberikan perhatian biasanya berjaya mencabar pasukan pilihan. Jadi pasukan manakah yang menjadi pilihan anda untuk menjulang trofi Piala Dunia kali ini? Dalam live tadi ada yang bagi tahu dia pilih Perancis. Macam nak macam biasalah, daripada dulu, daripada kecil kita memang minat Brazil. Menang tak menang tak apa, yang penting kita memang setia pada yang satu, Brazil. TikTok. Jadi teruskan bersama dengan Nat dalam Santai Negeri FM, semestinya frekuensi informasi terkini. Ingat, sampai bila-bila.

0: 3FM, ingat sampai bila-bila. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

Epilot Laila dan Majnun, nyanyian daripada Groove Company. Jadi saudara, sekarang sudah pukul 11.17 minit pagi. Jadi masanya untuk anda minta kami putarkan. Jadi putarkan lagu yang anda minat berserta dengan ucapan yang anda ingin tujukan buat seseorang yang anda sayangi ke atau yang anda ingati. Jadi apa saja permintaan lagu ataupun ucapan ataupun salam kepada insan yang anda sayangi, yang tersayang, boleh menerusi WhatsApp konti kami di 012-603-0603. Ataupun anda juga boleh berinteraksi bersama dengan Nat menerusi ruangan komen siaran langsung TikTok di Negeri FM Official. Jadi tak kiralah anda berada di rumah ke, di pejabat ke, ataupun sedang dalam perjalanan, Nat sedia menemani anda sehinggalah jam 2 petang. Jadi WhatsApp kami sekarang di 012-603-0603 ataupun tinggalkan komen anda di TikTok Live Negeri FM Official. Jadi teruskan bersama dengan Nat dalam santai hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Ya, saudara, kita rancakkan pagi kita dengan lagu Bunga Teratai, nyanyi pada Opi. Baik, saudara, seterusnya kita ada lagu permintaan daripada Z. Katanya, kita baca dulu ucapannya ya. Assalamualaikum DJ TH dan DJ Night. Oh, DJ TH, TH adalah pelajar intern kita, tapi bagus sangat pelajar ni daripada USIM. Jadi ditemankan nak hari ini dalam konti. Dan ucapannya adalah berbentuk, okay, kita baca dulu. Jami dari Subang Jaya nak minta lagu Belum Berakhir dari Aisyah Sara dengan ucapan, walaupun kita kini di jalan yang berbeza, namun hati ini tetap mengingatimu. Kamu terlalu istimewa. Istimewa sangat ucapan tu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Dan permintaan lagunya adalah Belum Berakhir daripada Aisyah Sara. Jadi tanpa membahasa, kita akan putarkan lagunya. Jadi diharap semoga semuanya terhibur hendaknya. Teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
6: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
5: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
6: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
5: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 12:13 minit tengah hari. Mana yang baru kata tune pada Negeri FM, terima kasih nak ucapkan dan assalamualaikum. Jadi hari ini bersama dengan Nat, masih lagi bersama dengan Nat dalam santai daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang. Jadi kita di frekuensi kami sekarang ni adalah 95.7, 92.6 dan 107.7, dan juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang semestinya percuma. Baik saudara, tengah hari ni sambil kita menikmatilah, kita lihat dulu ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan pada hari ini, pada hari Isnin 15 Jun 2026. Jadi saudara, menurut ramalan hari ini, keadaan cuaca daripada pagi tadi, alhamdulillah nampaknya pagi tadi kita datang kerja pun nampak berkabus je, cuaca pun sejuk je, dan sampai ke petang nanti insyaAllah kemungkinan ada ribut petir di beberapa tempat. Jadi khususnya di kawasan pedalaman lah, pada sebelah petang tu. Jadi kepada yang ada urusan di luar dan ataupun ingin pulang ke rumah pada petang nanti, pastikan sentiasa peka dengan perubahan cuaca semasa. Tapi walau bagaimanapun, cuaca pada sebelah malam dijangka lebih baik dengan keadaan tiada hujan. Jadi suhu pula dijangka antara 22 sehinggalah 33 darjah Celsius. Agak panas dan lembap pada waktu siang. Jadi jangan lupalah minum air yang cukupnya dan kurangkan aktiviti luar jika cuaca terlalu panas. Jadi apapun keadaan cuaca kita pada hari ini, nak doakanlah perjalanan dan urusan anda sentiasa dipermudahkan. Jadi teruskan saudara bersama dengan Nat dalam santai di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila yang semestinya frekuensi informasi terkini buat anda semua.

0: Ya, nak baru putarkan lagu Umpan Jinak di Air Tenang. Ha, nyanyian daripada Dayang Nor Faizah. Baik, saudara, kita teruskan dengan info penting pada tengah hari ini. Kita ada info mengenai pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang telah diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Jadi, untuk makluman anda semua, terutamanya pendengar Negeri FM, hari penamaan calon akan berlangsung pada 18 Julai 2026 pada hari Sabtu. Pengundian awal pula ditetapkan pada 28 Julai 2026 pada hari Selasa. Dan kemuncaknya hari mengundi adalah pada 1 Ogos 2026, jatuh pada hari Jumaat. Jadi kepada semua pengundi di Negeri Sembilan, inilah masa untuk kita bersiap sedia menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat yang memilih pemimpin negeri. Jadi untuk maklumat lanjut ataupun untuk membuat semakan daftar pemilih, anda boleh terus rujuk portal rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Dan semestinya kena ingat, undi anda sangat berharga. Jadi setiap satu kertas undi membawa suara dan masa depan negeri kita. Jadi ingat semua, undi tu biar jujur, biar tulus. Seterusnya, saudara, kita ada lagu-lagu yang menarik hendak kami putarkan. Terutama kita ada lagu Zahira Yang Pergi, Menari Denganku, Gadis Malaysia dan Kesal. Teruskan, saudara, bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
1: Kita mestilah uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi, saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya, ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
2: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan. Dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impact kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Amad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran, Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayul islamil khair? Qala, tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man arafta wa 'ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
6: Manolah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udah ni.
7: Wan, Wan, apa dia cari tu?
6: Wan tengah cari dari Wan ni atas manolah.
7: Oh, radio. Mana Wan letak?
6: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
7: Wan nak cari radio untuk apa?
6: Nak dengar radio lah apa lagi.
7: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
6: Ini telefon, Wan nak radio.
7: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
6: Oh,
7: yo,
6: kok? Yo. Macam mana?
7: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
6: Hai kasat ni.
7: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
8: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
9: Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, iaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
10: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.
11: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 1.32 minit tengah hari. Jadi, saudara, hari ini tengah masak ke? Menu apa sebenarnya hari ini anda masak? Macam mana hari ini kita bawa bekal lah. Kita bawa bekal, kita bawa nasi ayam. Dan saudara, kita tengah scroll-scroll tadi, kita tengok Facebook, kita ada terhentilah dekat page Public Health Malaysia. Dekat situ, dia ada satu petikan lah. Kat situ ditulis, masuk 40-an, tak perlu nampak 20-an. Menarik dia punya ni. Dekat situ, dia ada katalah sikit, penuaan adalah proses normal yang dilalui oleh setiap orang. Jadi kedutan, rambut beruban dan perubahan pada kulit adalah sebenarnya sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Jadi apa yang lebih menarik sebenarnya, saudara, bukanlah kelihatan muda sepanjang masa, tetapi kekal sehat, aktif dan mampu menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi apabila usia kita ni sebenarnya semakin meningkat, jadi kita sepatutnya kena fokus kepada penjagaan kesihatan. Kita kena amalkan pemakanan yang seimbang. Lepas tu kita kena dapatkan rehat yang mencukupi. Lepas tu kita kena kekal aktif dan luangkan masa untuk menjaga kesihatan mental kita. Sebab apa yang kita faham lah, apa yang kita faham, kecantikan sebenar bukan pada wajah, tetapi pada tubuh kita yang sehat, minda kita yang tenang dan hati kita yang bahagia. Jadi buat semua yang tengah dengarkan Nat sekarang ini, kita jangan takut dengan angka usia. Itulah angka sahaja. Yang penting kita kena terus menikmati kehidupan dengan sehat dan penuh kesyukuran. Usia mungkin bertambah je lah, sebab usia tu kan angka. Dia mungkin bertambah, tapi semangat untuk kita hidup sihat, biarlah sentiasa muda. Macam tu. Jadi teruskan setia bersama Negeri FM untuk jam yang terakhir. Yang pastinya kena ingat, sampai bila-bila.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 1.51 minit tengah hari. Tidak terasa cepat je masa berlalu. Jadi berakhirlah sudah sebenarnya kebersamaan kita untuk daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Jadi terima kasih kepada semua pendengar yang setia menemani Nat sepanjang siaran kita pada hari ini. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk atas setiap kiriman mesej, ucapan dan perkongsian yang menceriakan sepanjang Nat berkonti di Negeri FM. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, kita kena ingatlah untuk sentiasa menjaga kesihatan, berhati-hati di jalan raya. Lepas tu kita kena luangkan masa berkualiti bersama keluarga serta insan yang tersayang. Dan kita ada pantun penutup sebenarnya hari ini, sempatlah kita karang sekejap. Jadi kita bacalah. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon sena. Terima kasih sudi menemani, jika ada umur kita bersua semula. Cinta. Dan mohon diri dululah, jangan lupa untuk senyum. Macam biasalah nak selalu pesan, jangan lupa senyum. Terus kekal positif dan terus setia bersama dengan Negeri FM. Jadi kita akan jumpa kembali Nat pada hari Jumaat pada waktu yang sama, 10 pagi sampai pukul 2 petang, hanya di Negeri FM. Kena ingat, sampai bila-bila semestinya pilihan bijak untuk anda. Jadi assalamualaikum dan bye-bye. Kita tinggalkan anda dengan lagu Bodyguard, filem Bodyguard yang bertajuk Terry Mary. Semoga terhibur.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiaranjoki. Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang, gemeh dogeh. Terima kasih kepada pendengar semua layan stesen yang sama untuk hari ini Senayan 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah. Syukur alhamdulillah diberi kesihatan, lagi dipanjangkan umur, dapat kita bersama-sama di ruang udara Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila. Selesai bertamankan Nadia, DJ Nat, izinkan ayo pula lah Nenek Babu nomankan pendengar dalam Moncak Petang hinggalah pukul 6.

orang Semondo daripada warisan pusaka anak bocek. Jangan banyak pantang larang, itu amanat dan disandang. Itu lagu untuk orang Semondo lah. Baiklah, dah pun dua, tiga boleh menit potang pada semua. Mudah-mudahan apa sajalah yang sedang dilakukan potang ini kan, untuk hari ini sepanjang tempohnya, dari pagi bawalah ko saat ni kan, ko jam ni, semoga dipermudahkan lah. Yo, sambil-sambil layan Nogori FM, sambil itu juga, sambil itu juga. Bolehlah kongsi-kongsikan petang ini untuk hari senayan ni kan, perkataan ni sembilan. Mana yang ada tu kita cungkir-cungkian, kita berikan kepada pendengar, pada kawan-kawan. Boleh ke? Makanya bolehlah ambil nombor telefon dulu, karang sonang ya, di talian 675-3166 ataupun lai suleh nombornya tu 06-675-3177. Baik semua lah, tak kira siapa pun lah petang ini kan, yang lapang bolehlah kita berak sama-sama kan di ruang udara ni. Apa dia perkataan itu? Macam mana ya, bagi dapat maknanya suleh. Suleh anda lah suleh ha, kata macam mana pula dia nak marian kat kau ni ha, dan anda lah suleh ha, buah dian contoh. Yang lain pendengar lain anda, makanya berikanlah ya, telefonlah. Kita dengar lagu ni dulu. Mari tengok tu keteng.

Anak Gori FM ingat sampai bila-bila kepada semua. Hai sayang-sayang katanya. Kepada pendengar semualah yang kami sayang, tak kiralah di mana saja berada kan. Makanya tanpa pendengar siapalah kami di sini di Negeri FM ini. Makanya yang belum follow lagi media sosial Negeri FM, nampak tu sekali bergulung ni dah nyebut media sosial tu. Makanya ikutlah, followlah dong eh, tanda sokongan itu ya. Baiklah, talian ayo nak buka dah kepada pendengar. Makanya boleh kongsikan perkataan Nismilan. Dalam banyak-banyak perkataan Nismilan kan, apa agaknya perkataan yang jarang kita dah dengar? Kan, jarang betul lah dengar perkataan ni. Bila dengar orang tua-tua bercakap kan, sampaikan dek lama ataupun dek jarang kita dengar, makanya kita pun tak faham apa maksud itu. Kan, terima kasih. Ya betul. Lain mana yang lain? Yang lain makanya yang lapang lah. Mana yang sedang sibuk bekerja ni, janganlah dipaksa diri kan. Maka ayo nak minta pada yang lapang sahajalah. Mana yang lapang boleh telefon, kongsi-kongsikan dengan ayo. Yang kiranya perkataan Nismilan jarang dah dengar kan. Apa dia tu? Negeri FM Moncak Potang.

0: Monca potong, ngosak monca eh. Di talian dah pun menanti. Dah disabut-sabut, dipanggil-panggil. Timbo dah penuh dengan. Hello, siapa tu?
1: Kak K lah, Len.
0: Kak K dari mana?
1: Saya daripada Senawang Perdana.
0: Senawang Perdana? Eh, bolah baru kau saat ni.
1: Ya, baru tu
0: je. Ya, Kak K. Apa dia perkataan ni sembilan jarang dengar tu?
1: Segolonit tadi tu. Segolonit.
0: Segolonit. Macam mana nyebut eh?
1: Segolonyit.
0: Segolonyit. Maksud eh? Contohnya?
1: Maksud eh? Nunggu sekejap.
0: Oh, kasat ni. Kak K ni porak mana ni?
1: Saya orang negeri.
0: Yalah, negeri basa.
1: Mana? Kalau pilah.
0: Oh, kalau pilah segolonyit kan? Tobek
1: godang
0: kasat ni. Ha. Coba beri contoh ayat sadap lah ayat perkataan segolonyit lah. Ha.
1: Tunggulah segolonyit.
0: Tak nyampe-nyampe pula.
1: Tak nyampe kan?
0: Ayolah. Terima kasih Kak K.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Osah TKW. Hello.
2: Halo, assalamualaikum nan.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Mana pai cuti lama ka?
0: Iya, cuti lama, cuti macam biasa. Senayan masuk semula. Siapa dia tu?
2: Pecah klasik dari Kota Sembilan.
0: Baik, apa dia perkataan ni?
2: Perkataan tu memang selalu sebut orang kan. Eka ni bungkul mana-mana lah.
0: Bungkul
2: tu boleh kata bebal.
0: Atau bungkul.
2: Kan bedak bebal tu tak ada.
0: Tu deh. Maknanya tak berapa apa ni. Tak berapa cerdik lah.
2: Tak berapa cerdas lah.
0: Baik-baik. Terima kasih putra kelas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu deh. Biasa dengar bungkul kan. Tiba-tiba dekat putra klasik bungkul pun ye. Monca potong, ngosah monca eh. Yang lain pun telefon-telefon lah meh dengan kita bunga-bunga bermodalkan perkataan Nismilan.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Moncak potang.

0: Zaki yang mana?
1: Ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Sorry.
0: Kau ni asyik berangan je. Kau ingat? Kau nak hidup senang? Kau nak popular? Kau nak awet lawa? Boleh dapat? Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam

0: Ya, moncak petang di talian sekarang. Halo, siapa tu?
1: Saya Ikarim Jaiz dari Kampung Batu Rambau.
0: Ah, tu deh. Ikarim, kawasan ni orang Batu. Kampung Batu Rambau, ya?
1: Ya.
0: Ah, macam mana tu perkataan ni tu?
1: Ligoman.
0: Apa deh?
1: Ligoman.
0: Ligoman.
1: Dan cengok ular ni kan ligoman ni. Ligoman lah.
0: Maksud kira goli-golaman.
1: Macam goli lah.
0: Ah, yo. Baik-baik. Terima kasih, Ikarim Jogja.
1: Okay.
0: Atuh deh TKW. Asah TKW. Yang lain pun mana deh. Ada okay.

0: Yang nak gari FM ingat sampai bila-bila, wahai pendengar, tak kira lah siapa mendorih telefon ayo. Kongsikan perkataan Nismilan yang dah lama kita tak dengar kan. Mana dia tu? Capa pula ni? Hello?
1: Hello, assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam, cerianya sorok. Siapa dia tu?
1: Daimah dari Johor.
0: Siapa dia?
1: Kangah dari Johor.
0: Kangah dari Johor, kosane Johor cuaca okey?
1: Panih berdanting,
0: alhamdulillah. Cuaca rahmat namanya. Baik, Kangah. Apa dah perkataan ni tu?
1: Selupat.
0: Selupat, macam mana apa ia tu?
1: Tumeh lah koto.
0: Oh, koto. Contoh ayat, cuba berikan letakan selupat tu.
1: Apa kaki kau ni jangan selupat lumpur ni ha?
0: Kau masuk rumah dan barulah peh mop tadi. Terima kasih Kanga.
1: Mama.
0: Tu deh jojak dek kau we asah dek kau we mancak potang.

Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: Yo yang memandu sekarang ini kepada semualah kan, tak kira lah muda kau, tua kau, maknanya berhati-hati sentiasa yo. Kalau mandu jangan ikut andarah muda, takut nanti karang lain pula jadinya. Baik, di talian menanti siapa ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cepat tu.
1: Ini Ramli dari Cambung.
0: Oi Ramli Cambung ke sana. Dah makan ya. Kau?
1: Baru sudah ke dia.
0: Oi baru sudah ke sana pola ue.
1: Pola ue po apa? Masak kubis lomak
0: ya. Ui sedap eh, dapat lah ikan masin kan?
1: Ya, ya.
0: Ui hai baik. Ni Ramli macam mana deh pengatak ni sembilan yang ada itu?
1: Tosungku.
0: Tosungku? Nah. Macam mana lah poin itu?
1: Ayolah, bawa sekali juga di Tosungku ke tengah jalan tu kan.
0: Itulah siapa suruh kata kan?
1: Semua ayo.
0: Terima kasih Ramli.
1: Semua.
0: Waalaikumsalam. Yo, asah tekawih. Baik, ada yang kongsi juga ni perkataan ni sembilan. Ini daripada siapa ni ni? Siti Zubaidah mengabarkannya perkataan ni mengelonjit. Mengelonjit ni macam mana payah ni kan? Kalau ngikut faham mayo ni, macam adik-beradik mau mengelintin, yo kau tidak ni. Jadi mintalah Siti Zubaidah telefon. Ini daripada siapa pula dengan bahagiannya? Hana Lollipop ni. Melampuh kata. Contohnya, perkataan melampuh ni maknanya banyak kata. Contohlah. Kau ni hai tak jumpa sudu dan melampu ke dapur tu ha. Weh lah mencari dengan mulut mana nak jumpa kata. Lagi mana ni? Daripada siapa pula? Daripada pendengar yang mari perkataan ni katanya perkataan apa tu tu? Segala nyit kata kampanye tu. Daripada Lady K. Oh ni tadi yang telefon tadi tu ha. Jajak. Baiklah, tepat pukul 3 kita dengar berita pula ya. Berita Nagari FM. Lepas berita, kita sambung balik lah. Kunci perkataan ni 9 tu. Makanya tokan nombor 675-3166 ataupun lain satu taliannya 06-675-3177 ya. Lepas berita, kita sambung balik burak tentang perkataan ni 9. Mencap petang.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama dangdut pun ada.
4: Kejap. Bollywood pun layan.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Kerajaan Persekutuan menegaskan pendirian untuk terus menghormati sistem raja berperlembagaan dan tidak akan mencampuri urusan yang tertakluk kepada peruntukan undang-undang negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang perubahan berkaitan institusi diraja perlu dilakukan mengikut saluran perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Beliau menegaskan kerajaan akan terus mematuhi segala ketepatan yang dibuat selaras dengan undang-undang sedia ada.
2: Tidak ada apa-apa perubahan, ikut peraturan dan perlembagaan, ikut peraturan dan perlembagaan. Tetapi bayangkan apa nak jadi negara ini kalau kita daripada rakyat, politik rakyat sampai raja pun jadi bahan pertikaian. Saya tegaskan semula, saya tidak ada ruang keputusan kita untuk ganggu gugat sistem yang ada. Sekarang pun jalur ada, ikut peraturan dan jalur ini. Tetapi bagi kerajaan persekutuan, sehingga apa-apa perubahan ikut undang-undang yang ada teratur, bukan saya putuskan.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mengingatkan semua pihak supaya tidak menjadikan institusi diraja sebagai bahan pertikaian politik. Berita seterusnya. Pakatan Harapan Negeri Sembilan menyifatkan pilihan raya negeri kali ini sebagai medan penting untuk mendapatkan semula mandat rakyat bagi meneruskan agenda pembangunan dan kestabilan negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, kerajaan negeri yang dibentuk sejak 8 tahun lalu telah menunjukkan prestasi yang baik hasil perpaduan dan keyakinan rakyat terhadap pentadbiran sedia ada. Menurut beliau, pembubaran Dewan Undangan Negeri dan pelaksanaan pilihan raya perlu dilihat sebagai peluang untuk rakyat menentukan hala tuju negeri pada masa hadapan.
3: Kerana perpaduan inilah, kesungguhan inilah, keyakinan inilah, pentadbiran inilah kita telah dapat lihat apa yang berlaku dalam tempoh 8 tahun yang berlalu. Kita terima apa yang berlaku pada hari ini mungkin satu ujian untuk kita lebih hebat selepas ini, lebih kuat selepas ini, lebih bersatu lepas ini, lebih yakin untuk bangunkan negeri ini, insyaAllah.
1: Datuk Seri Aminuddin Harun. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program pelancaran jentera pilihan raya Pakatan Harapan Negeri Sembilan di Arena Karisma Seremban pada Jumaat. Beliau turut menyeru seluruh jentera parti supaya terus bersatu serta memberi sokongan kepada calon yang dipilih kepimpinan parti. Dalam perkembangan sama, beliau turut menggesa rakyat Negeri Sembilan keluar mengundi pada hari pengundian bagi memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.
0: Edisi Nasional.
1: Prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan serta dasar kerajaan tanpa mengira kaum bagi memastikan manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara saksama oleh seluruh rakyat. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat Sabah untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Jabatan Meteorologi Met Malaysia sedang memantau rapi perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027.
0: Edisi Nasional.
1: Pilihan raya umum negeri Negeri Sembilan kini memasuki fasa baharu apabila Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 18 Julai sebagai hari penamaan calon, 28 Julai bagi pengundian awal dan 1 Ogos sebagai hari mengundi. Pengumuman itu sekaligus membuka tirai persiapan parti-parti politik dalam menghadapi persaingan merebut mandat rakyat bagi membentuk kerajaan negeri untuk tempoh 5 tahun akan datang. Penganalisis politik berpandangan pilihan raya kali ini dijangka berlangsung dalam suasana yang lebih kompetitif dengan tumpuan terarah kepada beberapa kerusi panas yang melibatkan tokoh politik utama negeri dan nasional. Menurut beliau, proses pilihan raya ini bukan sahaja penting untuk menentukan komposisi Dewan Undangan Negeri, malah menjadi petunjuk kepada lanskap politik yang lebih berkembang pada masa hadapan.
4: Dan kita sebenarnya di Negeri Sembilan ni juga, kita lihat bahawa dia adalah canta, okay, kepada Malaysia. Jadi kita dapat lihat bahawa percaturan antara parti-parti utama juga adalah sangat besar pada kali ini. Saya ingin mengatakan bahawa sebenarnya saya tidak mengatakan ini sebagai suatu yang tidak baik. Ini adalah suatu proses demokrasi matang di Malaysia, di mana setiap negeri diberi peluang untuk membuat keputusan sendiri jikalau mereka merasakan itu perlu dilakukan.
1: Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani. Sementara itu, tinjauan mendapati orang ramai berharap proses demokrasi berlangsung dalam suasana aman dan matang dengan semua pihak mengutamakan kempen yang sihat serta memberi fokus kepada penyelesaian isu rakyat berbanding polemik politik.
5: Saya harap semua calon yang bertanding dapat membawa idea dan perancangan terbaik untuk rakyat. Kita sebagai pengundi akan menilai berdasarkan prestasi dan manifesto.
6: Saya harap yang pertandingan fokus kepada isu kod sara hidup. Kerana harga barang semakin meningkat, semua barang mahal. Kalau dapat bantuan sara bulanan, jalan ramah kekal diteruskan. Sangat membantulah.
7: Bagi kami, calon bertanding perlu fokus kepada peluang pekerjaan golongan muda macam kami. Ekonomi juga perlu diberi perhatian supaya anak muda Negeri Sembilan tak perlu merantau untuk mencari rezeki.
1: PT Rajan, Yunis Kirk dan Izzuddin Omar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Moncak petang.
3: Asah moncak.

0: Selamat petang pada pandangan semua. Terima kasih. Itu dah jadi kiranya dalam lagu-lagu pula lidah ni bercakap. Lepas dengan berita, sambung semulalah burak-burak petang ini berkenaan dengan perkataan Nik Smilan. Ya, hai Najah. Selamat petang Najah. Terima kasih juga kepada siapa lagi ni? Sri Aizah pun ada, Sufa Syah pun ni, Syafi pun ada, Syaz pun ada, layan Nogori FM katanya. Baik, 6753166 6753177. Ada yang kongsi ni perkataan Nik Smilan ini daripada siapa nama ni kan? Mana yang kira lapang, mana yang sompek, boleh telefon sekarang. Maka sambung semula lah. Ini mana hilang ni pun celik angin ni. Daripada Zahar. Zahar kata sekarang ni dalam perjalanan nak balik ke Kuala Lumpur kata. Oh, berjalan-jalan makan angin dari Vietnam kau banyak tu. Lain okey dengar Nogori FM. Jadi kan Nogori FM sekarang ni boleh dengar secara dalam talian dekawai menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Apa lain mai turunlah dekat aplikasi tu. Hello Nogori FM, siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
1: Saya ni Wan dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu kasan ni. Wan Jelebu macam mana hari ni?
1: Baik, hari, biasa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ni sibuk ke?
1: Tak.
0: Tak. Baik. Jadi nak nanya Wan ni, perkataan ni sembilan yang ada dekat Wan ni. Apa dah?
1: Mencerabih.
0: Mencerabih? Berikan contoh
1: Mom
0: ayat.
1: Membebel.
0: Membebel contoh ayat bagi Wan.
1: Tak geti lah nenek tak geti.
0: Ayolah Wan tu kalau duduk kat rumah, contoh ayat kan, Wan tu kalau duduk kat rumah riuh rumah tu, dia macam habis yo kata, macam kata tak berhenti lah.
1: Lepas tu satu lagi Melansik
0: macam mana pula apa ya?
1: Tidur.
0: Oh tidur. Mana tak Wan garam contoh kan? Mana tak Wan ni garam cucu ni kalau cuti sekolah. Tak ada kerja lain. Melansit. Ya. Terima kasih Wan.
1: Sama-sama.
0: Itu deh.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Assalamualaikum semua, saya Azalina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

0: Oh iya, baik pendengar semua lah kau cik pasal tua muda, lama kau baru kau tetap ayo tunggu sama. Ya, makanya kongsikan dengan ayo perkataan ni 9 petang ini. Di talian menanti, acah kita dengar siapa pula ni. Halo, Negeri FM, siapa dia tu?
1: Ni Li, daripada Jampu, luar tanah mengandung.
0: Lakasan Li, orang Jampu. Dah makan kau.
1: Ya, boleh pergi makan lah, sudah lah tadi. Apa, boleh pergi Zuhur ni.
0: Alhamdulillah. Baik, Li. Apa dah perkataan dia tu, ha?
1: Aduh, ya. Saya ni, perkataan ni 9 ni bercampur-campur dengan perkataan Minang ni.
0: Oh, ya.
1: Saya orang Minang.
0: Oh, kasan ni. Tak apa.
1: Tak apa. Boleh kok kata saya bercampur-campur, tak kan.
0: Tak apa, kita dapat ilmu.
1: Ada ilmu. Ada baca perkataan jam polosi kan, polosi. Apa macam sebut polosi itu, polosi itu bila paut dah konyang tu dia jadi macam bore bona nak bangkit, nak berjalan apa semua tu kan.
0: Oh.
1: Ada orang kubat dulu kalau orang tua besok kubat bercinta dah jadi pun senang, tapi bercinta pun polosi kan. Contoh hayat dia macam aku dah makan banyak-banyak ni kan, napa pula banyak lah masak ini lagi, so sedap lah tu kan. Tu yang berpelosi jadi tu.
0: Mana ngabar kan bontuih lah tu gak kalau korak sini.
1: Bontuih
0: lah
1: tu.
0: Iya baik, tu deh
1: handa. Macam perkataan kalimpanan pula kan. Kalimpanan tu, kalau orang Minang keba, jangan dimandang lama-lama kau kalimpanan mato tu jadi kan.
0: Oh, maksudnya kira mato tu jadi bula kau juling ke apa?
1: Bukan, dia macam tekobi-kobi.
0: Maksudnya kira bondo tak dapat tekobi-kobi deh kan?
1: Tekobi-kobi, faham, tak tahu apa bondo tu. Ada yang kalimpanan mato jadi kan. Yang ada menang lama-lama kan.
0: Atuh deh. Atuh deh, Jojak. Terima kasih, Li.
1: Sama-sama.
0: Atuh deh, sah dekau.

0: itu dia daripada Mac Adam, jutawan katanya. Siapa yang berangan-angan nak jadi jutawan? Siapa kan tidak? Ayo pun sama juga berangan. Berangan tak ada salah itu kan. Kau ayo jadi jutawan lah kan. Macam-macam kan. Macam-macam nak dibuat, macam-macam nak diboli, macam-macam nak disempurnakan. Baiklah, dah pun 3.39 minit potang. Baik untuk hari ini. Hari ini 15 Jun kan, sedara. Hari ini hari denggi ASEAN. Yang mana disambut setiap 15 Jun. Jadi, bagi tujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang ancaman demam denggi. Jadi, sama-samalah kita jaga kebersihan kawasan tinggal kita ni kan. Denggi ni bunyi macam sedih, macam kocik, ringan, ya kan? Tapi poi itu kan boleh buatkan kita ni hilang nyawa. Denggi ni merupakan sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang bolang-bolang tu. Yang telah dijangkiti, antara gejala demam denggi ni antara tanda-tandanya: demam panas tiba-tiba, sakit kepala, sakit sondi otot, serta sakit belakang mata. Kalau ada rasa macam itu, makanya tu kemungkinan demam denggi. Makanya kepada semualah, sama-samalah kita ambil masa kan, ambil kiranya peluang sekurang-kurangnya 10 minit seminggu saja pun cukup lah. Sekali seminggu, maknanya selama 10 minit untuk kita sama-sama melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ke mana tempat itu? Ke dalam rumah, ke luar rumah kan. Makanya tempat-tempat air bertakung. Itu memang dia gemar tu. Baik, di talian ni tersasul-sasul pula. You dah menanti dah ni. Siapa agaknya tu? Hello, Nogari FM. Mana dah? Oi, tak ada. Tak apalah, you tunggu kajap lain lah ya. Sebelah ni ada. Cubalah ya. Hello, Nogari FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
1: Esai
0: tu namanya.
1: Yang ada tanda Muhammad Mihat ni.
0: Muhammad Mihat kosan ni. Dari mana?
1: Dari Gomeh ni.
0: Orang Gomeh. Cuaca ke kau ke sini?
1: Hujan turun lah.
0: Oh ya, ke sini nampak gelap. Mandung yang nampak itu.
1: Ya, baru hujan lah turun.
0: Oh, Alhamdulillah hujan rahmat lah ya. Sedap tu dapat makan kukui panih, masak panih ni kan?
1: Hello, hujan-hujan sedap.
0: Sedap. Baik, Mama Mihat, apa ada perkataan dia tu?
1: Perkataan dia tu untuk tu kebang melopong je.
0: Melopong. Contoh ayat itu macam mana tu melopong itu?
1: Kalau cakap-cakap tu sedikit melopong, kata orang tengangu je mulut kau tu.
0: Maknanya dia leka dengan orang tua. Kau ni melopong dengan orang tua bercakap dia.
1: Oh, dia kata lama-lama.
0: Nangung mulut dia cakap. Itu dah asah.
1: Cakap-cakap pun lama tengangu mulut kau.
0: Dia melapong campur dengan ni lah, tengangu sekali. Iyalah. Baik.
1: Melapong mulut orang bercakap.
0: Itu dah baik. Terima kasih Mama Mihat.
1: Ya.
0: Itu dia moncak petang. Asah. Tekawik.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kacang. Ketinggalan hanya di TV OK.
4: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

Yo, Nagong FM ingat sampai bila-bila. Sekarang ni dah pun 3.55 minit petang. Apapun, terima kasih kepada pandangan semua yang kongsi perkataan Nismilan. Makanya talian Nayo nak tutup lah dah. Terima kasih banyak-banyak ya. Antaranya Kak K tadi, telefon Petu Putra Klasik pun ada. Lagi siapa di Karim, Kak Ngah, Ramli, Wan Jelabu, Li Jampu pun ada, Muhammad Mihat pun ada juga bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Yo, makanya talian nak tutup dah. InsyaAllah ada peluang yang lain pula kita burak sama-sama. Kongsi cerita lain lah pula. Yo, kalau hari Senayan, tu kongsi perkataan ni Sembilan. Yo. Baiklah, pada itu juga nak kongsi juga dengan pendengar ni. Berita baiklah kan, makanya bertuahnya lah. Kalau siapa sajalah yang layan RTM, itu sebabnya selalu ditokankan. Makanya muat turun lah RTM klik dekat aplikasi itu kan. Sebab apa beruntung dan bertuahnya, mana yang terlepeh lah untuk menyaksikan ya, Piala Dunia FIFA 2026. Kita ada siaran tertunda. Alih ulang tayak balik tengok itu terkawai. Tapi adalah tarikhnya tu kan. Jadi untuk Rabu 7 boleh Jun, 2 boleh 30 minit tengah hari. Boleh tengok nanti perlawanan antara Iraq dan juga Norway. Nontang Norway kita. Maka itulah untungnya kalau kita ni kan sentiasa lah layan RTM di mana jua lah, dalam talian ko, kat TV ko, tak ada lain lah stesen. Itu je lah, RTM tetap unggul.

0: Hai, saya Dr. Shaker Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.
1: Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Moncak petang. Asah moncak maka pendengar yang mana nak kiranya ayo bacakan ataupun sampaikan khabar berita, bolehlah hantar ucapan. Hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603. Nombor tu tak pernah beralih dah. Yang beralih tempat duduk kita ya. Baiklah semuanya, dikiranya kan pada adik-adik lah, dipuasan lah. Makanya berhati-hati sentiasa jugalah ni. Makanya mana yang sedang melayari laman media sosial ni kan, berhati-hati ya, tengok-tengok. Dan juga kepada mak ayah tu, perhati-perhatikan anak-anak kita tu kan, takut salah lah. Dia salah jongok. Salah masuk, salah layar, takut nanti lain pula jadi kan. Baiklah, mana yang ada ni daripada WhatsApp konti, katanya selamat petang buat adik sekarang ni sedang bertugas katanya. Ini daripada Ali, kebanyo untuk adik saya sekarang ni tengah beria lah tu. Sebab apa? Pukul 5 baru balik kata ni, tengah sibuk batu tu. Lepas tu pula ada yang ngabarkan kiranya dah mula beransur nak keluar ni sebab nak pergi menego kata. Pasal malam. Pasal malam hari ni Senayan. Kat mana tu? Bolehlah kongsi kan? Setiap minggu ada pasal malam kat tempat masing-masing. Tapi untuk hari Senayan ni pasal malam mana ya?

0: 92.6 95.7 107.7 tiga gelombang utama siaran Nogongi FM. Ingat sampai bila-bila bersiaran selama 18 jam. Setiap hari makanya mula 6 pagi hinggalah ke 2 tengah malam ya. Terima kasih kepada yang sentiasa setia dan yang baru mendengar, salam kenalan daripada Ayah Nento Babu nomankan sehingga pukul 6 petang. 4 jam diberikan masa bermula pukul 2. Tu deh kan. Ini petang ni kiranya dalam segmen Moncak Petang. Kita ada Rada Pagi, ada Santai Negeri FM, ada Moncak Petang, ada pukul 6 bawa kodoleh inspirasi kan. Ada apa lagi? Kalau kira Sabtu Ahad, Rada Extra kan? Makanya untuk pendengar semua ialah tu kan. Dan ada juga yang kiranya untuk malam ni dah tukar tajuk, bukan inspirasi, ekspresi. Ekspresi malam TKW. Mula pukul 6 sampailah 2:30 malam ya. Dan ada juga ngobakan nak minta lagu lah, nak nongah lagu itu, nak nongah lagu ini kan. Dekat Negeri FM pun ada juga segmen permintaan lagu. Makanya nantikan pagi, tengah hari dan malamnya. Moncak Petang.
1: 1, 2, 3, go.

orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

mentanggung menantikan waktu solat fardu asar, mentanggung menantikan azan berkumandang di ruang udara Nak Gori FM. Jadi izinkan ayo kongsikan kata-kata. Dan harapnya dapatlah memberi manfaat sesama kita kan. Mudah-mudahan kita ini menjadi di kalangan insan yang sentiasa suka memberi dan ikhlas memberi. Sebab apa kan? Setiap duit ataupun rezeki yang kita keluarkan dengan rasa bahagia dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi percayalah, rezeki yang kita kongsikan itu akan datang balik. Makunya akan datang balik berganda. Jadi kita memberi ini bukanlah bermakna mengurangkan yang kita ada. Dengan cara kita memberi, kita membuka pintu keberkatan. Jadi bertambah luas lagi joki kita kan. Apapunlah kan, sentiasa kita ingatlah. Balasan kebaikan tidak selalunya berbalih dengan wang ringgit. Jadi balasan kebaikan juga akan datang kepada kita. Rezeki akan datang balik kepada kita. Mungkin dari segi kemudahan, kesihatan. Dan mungkin juga Allah memudahkan urusan kita. Dek kerana kita memberi itu tadi kan. InsyaAllah. Nagori FM ingat sampai bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala

Syukur alhamdulillah saudara, pada pukul 4:41 minit petang sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tarik dengan Nonggori FM, ingat sampai bila

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Rakyat di Saran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sediakala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Fikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi si Greek kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.

tahu memel lah ha, Radio Negeri FM ni hok pendengar semua lah. Oh, banyak Kelantan bismillah. Baik, assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Negeri FM. Kembali bertemankan ayo Nento Babu lepas dengar berita pukul 5 untuk utama 5 petang tadi baru selesai kan. Jadi ayo tengok intai-intai lah di sekitar Sungai Gadut ni kan, tengok cuaca ni redup mendung je, macam mana pula dekat pendengar. Ada pendengar sekarang ni layan Negeri FM dalam kenderaan ke, dalam perjalanan. Ayo nak kongsikan ni. Ini ada sikit lah info trafik untuk pendengar ni menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Mengatakan ada berlakunya kemalangan di Lebuh Raya Kajang, Seremban. Ya, makanya susulan terdapat kemalangan di kilometer 33.9 arah utara dari Ampangan ke Setul. Jadi lorong kecemasan terhalang, namun trafik terkawal. Apapun, kepada semua pendengar, sentiasa menjaga jarak kenderaan anda dan berhati-hati sentiasa. Tak kira lah ke mana saja hala tujunya, destinasinya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Do it come la la. Ayo sonjo sonjo ni. Hello, poyo bang ke surau tu ha. Dapet yo pahalo.
1: Sorry menanti ayinyo dogeh mak. Anyut pandan lentang pukang. Cam no lah tiasenia. Tak ancom eh. Kita yang bercadang, orang pula meminang. Somput napeh dia buat eh.
0: Tahlah jam. Tak roti ya mak dengan kau ni dah.

0: Wah sawah, lama-lama secokit kau bawa tusuk.
1: Lama-lama saya cokit kau bawa tusuk. Kata kau banyak. Tu pasal apa tu? Tu langan ni tu. Baik, dah pun 5.28 minit petang. Sekarang ni live di TikTok Negeri FM Official. Ramai yang menyapa, ramai yang berkongsi cerita kan. Terima kasih kepada Papa Kor, Kompang Warisan pun ada juga. Waalaikumsalam, Yang Mori Salam. Lee pun ada bersama-sama petang ini kan. Azri Jamsari, apa agaknya minam petang ni ha? Ke mana tak boh itu. Salina Syamsuddin, waalaikumsalam. Berilah ucapan kepada insan yang jauh di mata, tanda kita ingat. Walaupun tak bersua muka, namun sentiasa ingat nama dia kan. Lajis juga, terima kasih banyak-banyak. 92.6 95.7 107.7. itu dah gelombang siaran Negeri FM. Ada yang dah bercadang-cadang malam ini nak bersongkang mata kabarnya tu. Nak tengok siaran langsung bola sepak bertaraf dunia katakan. Tapi jangan lupa lah muat turun dokek aplikasi tu. Apa lagi kalau bukan RTM klik ya. Jadi bertuah dan istimewanya kalau kita muat turun aplikasi di aplikasi RTM klik ni kan. Makanya kita dapat juga tengok siaran tertunda. Jadi untuk pagi ni, korbannya tu SM memang nak berjaga pukul 3 pagi ni nak tengok Belgium nontang Egypt KT. Siapa sokong mana tu? Cokoban, kunci cerita. Walaupun ayo ni tak berapa semangat tentang bola. Tapi nongah juga cerita lah.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Stesen seterusnya.

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Ya, alhamdulillah, itulah dia saudara, tema untuk Maal Hijrah tahun ini, madani di hati, ummah diberkati. Baik, kepada semua muslimin dan muslimat, untuk majlis sambutan Maal Hijrah bagi peringkat Negeri Sembilan Darul Khusus akan diadakan esok 16 Jun hari Selasa, mula 6.30 petang, bertempat di Masjid Tunku Muhriz Bandar Seri Jempol. Makanya muslimin dan muslimat di jemput hadilah bagi mengimarahkan lagi majlis sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sembilan. Baiklah, dah pun 5.40 minit potang. Untuk setahunnya, ayo nak kongsi berita lah pula untuk pendengar Negeri FM. Baiklah saudara, semua pihak terutama penjawat awam diingatkan agar tidak menggunakan bahasa yang kurang sopan dalam mengeluarkan kenyataan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, beliau memaklumkan sebarang kenyataan yang berkemungkinan menyentuh sensitiviti bangsa, agama dan raja perlu dielakkan. Jadi nasihat ini untuk semua orang, janganlah guna pakai bahasa-bahasa yang tidak sopan dan kita elakkan semua isu-isu. 3R ini bukan sahaja semasa kempen tetapi sepanjang masa. Baik, seterusnya, tindakan penyokong Jepun membersihkan kawasan tempat duduk di stadium selepas perlawanan menentang Belanda mencuri perhatian ramai dan tular di media sosial. Amalan yang menjadi tradisi penyokong negara itu dilihat sebagai lambang rasa hormat terhadap orang lain serta kemudahan yang digunakan. Menerusi rakaman video yang dikongsi secara meluas, penyokong Jepun dilihat mengutip sampah dan memastikan kawasan stadium berada dalam keadaan bersih sebelum meninggalkan lokasi. Seterusnya, saudara, kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Dan terakhir, pemegang kad debit semua bank di Malaysia boleh menikmati pengeluaran tunai secara percuma di mana-mana mesin juruwang automatik ATM atau mesin atau mesin kitar semula pintar SRM bermula 1 Julai 2026. Inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tanpa dikenakan caj RM1 bagi setiap transaksi tanpa had bilangan pengeluaran menerusi lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluar kad. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak-anak Malaysia.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

dan saudara, madah berhelah daripada Ziana Zain. Mudahan pendengar semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang ayo sia sepanjang ayo bertugas bermula pukul 2 petang tadi ya. Baiklah, petang-petang ini eloklah kita menjongok-jongok kan dekat luar kawasan rumah itu. Makanya belik apa yang patut kan, yang mana boleh menanam, nanamlah. Kau dapat kiranya setiap rumah tu dapat sebatang 2 pokok yang mendatangkan hasil kan, ada juga lah untung itu kan. Itu mana yang bertanah lah, ada kawasan ni. Mana yang rumah bertingkat-tingkat tu kan, makanya carilah ataupun kita cari kaedah yang boleh mendatangkan hasil jugalah. Sekarang ni kan ada cara apa nama tu, pencelengek tu, hidroponik kata. Kita rajin-rajin kan lah, selain daripada badan kita dapat sihat kan, sebab apa kita aktif dengan melakukan aktiviti, maknanya bawa badan tu bergerak, buat kerja itu ini kan, mana tidak duduk diam saja, peluh tu keluar, maka sihat badan kan. Macam tu kita ajaklah anak-anak sekali, nolong sama-sama kan. Baik, selamat petang Poji, selamat petang juga kepada Azhar Ali. Katanya macam-macam lah ditanaman kalau ada kawasan kan. Yo betul, akak 72 pun sama juga ni ha, masuk ke live TikTok Negeri FM Official. Selamat petang juga lah. Tugasan ayo dah sampai ngujung dah. Lopeh ni akan bersama dengan DJ Acap pula lah ya. Mula pukul 6 sampailah 2 oleh tengah malam. InsyaAllah esok panjang umur, dipermudahkan urusan kita bersama-sama, diberikan kesihatan yang baik juga, makanya dapatlah kita bersosok lagi waktu yang sama ya. Jadi sebelum ayo pulang, ayo nak minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terlebih cara ataupun anda kata-kata yang menyinggung rasa, maafkan ayo ya. Almaklumlah ayo ni insan biasa, buat yang terbaik sentiasa mencuba, buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja, maafkan ayo ya. Selamat petang juga kepada yang ada di live TikTok Negeri FM Official. Terima kasih banyak-banyak ayo ucapkan kepada Ahmad, kepada Cry Olan pun ada, Cry Olan ke apa tu nama tu, pada Ustaz Dika pun ada juga bersama-sama di live TikTok Negeri FM Official. Baiklah, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita, hormat menghormati sentiasa kono adalah ya. Salam sayang, assalamualaikum, ayo pulang.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, dia sambil makan, nak buat ampi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah, kalau apa je kan. Kata.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini melalui 92.6, 95.7 dan 107.7 yang tune in kami juga secara stream menerusi aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Terima kasih ya kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Sebentar tadi DJ rakan penyampai kita Nenta Babu telah pun menemani anda menerusi Moncak Petang pukul 2 sampai pukul 6 dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti edisi Isnin 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah bersua lagi kita untuk hari ini, untuk petang ini. Jadi apapun, apa khabar pendengar-pendengar Negeri FM semua, ada baik ke hari ini? Macam mana aktiviti seharian kita di tempat kerja? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja ya. Jadi apapun yang tune kami, mungkin ada yang dengar dekat dalam kereta ataupun ada yang dengar Negeri FM di rumah ataupun di tempat kerja, terima kasih. Apapun, terima kasih dulu ya. Jadi apapun, mungkin ada yang dalam perjalanan lagi nak balik ke rumah, mungkin tersangkut kesusahan lalu lintas di apa lalu-lalu utama kan. Jadi apapun, sentiasa berhati-hati, sentiasa bersabar, jangan lupa jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan bermain telefon bimbit semasa memandu, itu boleh mendatangkan perkara-perkara yang tidak diingini. Dan apapun, kami mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, mungkin ada yang tengah makan, selamat menjamu selera. Kan biasanya waktu-waktu sebegini berpeluang setelah apa ni, siap semua hidangan nak makan, sedang tunggu ahli keluarga balik ke rumah. Kan lebih-lebih lagi kaum ibu lah, kan, yang dah pun siap-siap makanan juadah, ataupun ada yang tengah nak siap juadah untuk berbuka puasa. Mungkin ada berpuasa pada hari ini kan. Semoga dipermudahkan ya. Jadi apapun, jangan ke mana-mana. Sebentar nanti kita akan kongsikan kepada anda berkenaan info trafik buat pengguna-pengguna lebu raya utara selatan dan juga sedikit info berkenaan cuaca menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Alright, jadi apapun, kita berhibur dulu dengan lagu persembahan daripada Mimi Fly.

0: Arjuna Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lop Terma.
3: Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
4: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ada cerita, ada benda yang perlu dendoda. Orang kaya, orang tanamo semua datang dari kampung.
5: Sayangi jantung kita.
6: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
5: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila.

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Search dan juga Wing Gemuruh baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.34 minit petang menerusi ekspresi Negeri FM, jam yang pertama kita bersiaran. Kalau korang perasan berkenaan cuaca El Nino ni kan, kita disarankan untuk bersiap sedia hadapi cuaca panas dan juga kering ya. Kan disebabkan fenomena El Nino ni, dan kalau kita tengok ya, dijangkakan mula mempengaruhi cuaca negara kita dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan akan berterusan sehinggalah awal 2027, sampai tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, katanya fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya, sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Dan beliau juga ya, pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu jika langkah pencegahan tidak diambil lebih awal. Kan disebabkan cuacanya kering, cuaca panas, itu antara kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, jangan lupa untuk sentiasa bersiap sedia, dan jangan lupa untuk sama-sama janganlah kita membuat pembakaran terbuka. Kita ingat-ingatkanlah kat kawan-kawan kita, dekat ahli keluarga kita, kan maksud dah apa, dah sapu sampah tu kan, daun-daun kering tu macam seronok je kan. Kalau boleh elakkan, okey, disebabkan boleh mengakibatkan perkara yang lebih buruk berlaku. Dan jangan lupa kalau kita berada di luar, kita bawa air mineral, siap-siap dari rumah kan, letakkan dalam beg. Kat mana saja kita pergi, kita dah ada air mineral, air masak ni, supaya kita kekal hidrasi. Kita nak lakukan aktiviti-aktiviti seharian, kita pergi kerja ke, lebih-lebih lagi kepada anda yang bekerja di luar yang terdedah secara terus dengan cahaya matahari ni. Dan yang paling penting, pakai pakaian yang ringan, pakai pakaian warnanya cerah. Jangan lupa bawa payung, pakailah perlindungan ni apa, pakai topi ke, pakai payung ke, kan itu, pakai sarung tangan, pakai pakaian yang warnanya cerah-cerah, jangan pakai warna yang agak gelap. Itu boleh membantu lagi penyerapan, kalau kita pakai pakaian gelap lah, penyerapan haba ni kan, kalau boleh elakkan. Alright, jadi apa pun, sama-sama kita jaga diri kita. Bila kita dah pandai jaga diri kita, kita boleh jaga orang lain juga. Tak gitu. Baik, kita nak teruskan hiburan dengan persembahan daripada Amanina Said, Cerita Kita.

0: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.
1: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Lebile.
1: Ciao, bye bye.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
3: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
2: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
3: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
2: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Lagu FM ingat sampai bila-bila. Persembahan nyanyian daripada Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi, baru saja menghiburkan anda saudara. Membawa kita ke pukul 6.56 minit petang, hampir masuk ke jam yang kedua, pukul 7 malam. Jadi apa-apa, terima kasih kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi setia dengan Negeri FM untuk jam yang ini. Kan untuk ekspresi Negeri FM yang pertama, jangan lupa untuk terus ikuti kami sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Okey, pelbagai informasi dan juga hiburan kita nak kongsikan kepada anda.

Jangan lupa juga untuk ikuti kami menerusi platform media sosial Negeri FM Official. Sekarang ni kan tengah demam bola. Anda juga boleh ikuti menerusi RTM Malaysia. Kan untuk sama-sama kita lihat semula kan berkenaan perkembangan pasukan-pasukan Piala Dunia FIFA 2026, pelbagai perkongsian di sana. Dan jangan lupa RTM juga menjadi penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Ada lebih kurang 104 perlawanan keseluruhannya melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Jadi anda boleh ikuti di sana juga. Dan jangan lupa untuk mak turun aplikasi RTM Klik supaya anda tidak terlepas untuk ikuti perlawanan pasukan yang anda minati. Okey, jadi apapun, kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan daripada Amira Osman dan juga Ifan Haris, Rasa dan Takdir. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, tu deh.
4: Kampung Pora, kampung yang pono botua. Ada cito, ada bondo yang perlu dendoda. Orang kaya, orang tanamo, semua datang dari
5: kami. Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: pelajaran. Tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dalam mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa depan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Dengan Negeri FM.
2: Di mana jua?

0: sorakan bergema. Debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
6: Maksudnya
4: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
7: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
4: Semestinya hanya di TV OK.

Negeri FM ingat sampai bila-bila 8.13 minit malam saudara menerusi ekspresi Negeri FM untuk edisi Isnin 15 Jun 2026, bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Kan mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang baru saja selesai segala tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, mungkin juga ada yang baru saja selesai menjamu selera. Alhamdulillah, kan, bersyukur dengan segala nikmat yang telah pun kita nikmati, segala nikmat yang telah pun kita kecapi, kan. Jadi sama-samalah kita perbanyakkan bersyukur dengan apa yang kita ada. Alright. Dan tadi jam yang kedua kita bersiaran selepas masuk waktu solat fardu maghrib, lagu-lagu kerohanian. Dan untuk jam yang seterusnya, lagu-lagu hits terkini pula akan menemani anda, akan meneman teman perjalanan anda. Terima kasih ya kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua.

Dan kalau kita tengok saudara, tak lama lagi kita akan menyambut sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Kan kalau kita tengok pada 16 Jun 2026 hari Selasa akan diadakan majlis bacaan doa Ma'al Hijrah yang bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Jadi anda bolehlah sama-sama ya mengimarahkan lagi semangat hijrah melalui bacaan doa Ma'al Hijrah. Dan juga akan diadakan juga tausiah Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1448 bersamaan 2026 bermula pada pukul 4 petang di Masjid Putra Putrajaya. Jadi semua diimput hadir untuk mengimarahkan majlis dan juga bersama-sama kita mohon keberkatan serta rahmat Allah SWT sepenuh kedatangan tahun baharu Hijrah. Alhamdulillah. Baik, kita nak teruskan hiburan kita lagu-lagu hits terkini. Persembahan daripada Mimin featuring Radami. Bukan biasa-biasa, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti kami sekarang at Negeri FM Official.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, The Graph FM. Ingat sampai bila-bila.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah dari suatu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat malam. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang baru saja tune in kami sekarang ini, Mersi 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan stream kami, buat mereka yang stream Negeri FM menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Ya, kena terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, jadi apapun, selamat malam. Selamat beristirahat. Waktu-waktu sebegini selalunya masyarakat kita sudah pun selesai segala tugasan yang perlu kita lakukan. Contohnya kat rumah, dah balik kerja petang tadi, dah sampai kat rumah, selesai apa yang patut, selesai menjamu selera, alhamdulillah. Dan betul petang malam-malam macam ni, santai-santai sambil layan Negeri FM, itu yang paling terbaik tu. Kan, santai-santai, tak ada nak buat apa tu kan, sambil-sambil berbora dengan isteri, berkenaan aktiviti pekerjaan pada hari ni kan. Mungkin ada yang kepenatan, mungkin nak share kan. Jadi apa pun, alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesihatan yang baik untuk pergi kerja, kan, menjalankan tanggungjawab kita untuk mencari rezeki untuk ahli keluarga. Alhamdulillah, itu pun salah satu bentuk rezeki juga, diberikan kesihatan yang baik. Bila kesihatan kita baik, kita dapat melaksanakan segala kerja harian kita dalam keadaan yang baik juga. Okey, jadi apa pun, sama-samalah kita mengajak, sama-sama kita latih diri kita, walau sekecil apa pun nikmat yang telah pun kita kecapi, sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kan. Itu yang paling penting, alhamdulillah. Jadi apa pun saudara, untuk jam yang keempat kita bersiaran ni, kalau ada dalam kalangan pendengar-pendengar nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam ataupun nak kongsikan berkenaan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, bolehlah kongsikan kita orang dekat konti kita orang. Dah meriah dah ni, bola ada kat atas, ada bendera-bendera negara yang menyertai Piala Dunia 2026. Cukup meriah. Nanti kalau kita ada buat live nanti, kita boleh tengok-tengok konti kita meriah. Cukup meriah untuk malam ini. Jadi apapun, kita nak teruskan hiburan kita, persembahan nyanyian daripada kumpulan Meet Uncle Hussein. Saya rasa lagu ni dalam orang kata pertengahan tahun 2000, kan, salah satu menjadi fenomena dalam masyarakat kita, lebih-lebih lagi yang lahir pada tahun 90-an. Kan, lagu yang pernah saya bukan, saya gelak ni bukan sebab apa saudara. Saya ada kawan kat dalam konti ni, dia sentiasa menghiburkan. Dia saja lalu depan saya, dia lalu belakang saya kan. Adalah tu, dia buat kelakar dia tu kan. Jadi apa pun saudara, kita nak hibur dengan lagu, oi, dia main bola saudara malam ni. Lagu bersama Mia Gusin, lagu untukmu Negeri FM, sampai bila-bila.

0: hantarkan ucapan, nak dengar lagu pilihan dan macam-macam lagi, hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
2: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
4: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: oleh Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.
1: Pak An, sudih lah Pak An.
2: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
1: Pulak dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Iyalah Pak An, betul lah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
5: Jangan lupa dengar Negeri FM
6: 92.6 95.7 107.7
7: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Lunaria FM ingat sampai bila-bila. Scorpion Under the Same Sun baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.50 minit malam. Sikit lagi nak masuk ke jam 10 malam. Terima kasih. Saya nak ucapkan kepada anda yang dengar di Lunaria FM, kat dalam kereta, kat tempat kerja, mungkin ada dalam kalangan peniaga-peniaga di luar sana yang menyiarkan siaran Negeri FM, terima kasih banyak-banyak ya. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan dan juga lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti, okey? Tapi yang mana nak hantarkan kiriman ucapan, anda boleh hantarkan mesti WhatsApp kami di talian 0126030603. Kongsikan berkenaan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ya, pukul 3 pagi nanti untuk kumpulan G, Belgium akan bertemu Mesir, dan pada pukul 6 pagi nanti Arab Saudi akan bertemu Uruguay. Kumpulan G, Iran pada pukul 9 pagi esok akan bertemu New Zealand. Mungkin ada pasukan yang akan berlawan esok, menjadi pilihan di hati anda. Anda boleh kongsikan kepada kita juga berkenaan kemungkinan anggaran jaringan gol yang akan dihasilkan. Kan?

Saudara, pastikan kita peka berkenaan penggunaan media sosial dan juga anak-anak kita dalam melayari internet. Kan pastikan kita ambil langkah awal ya, untuk sama-sama kita lindungi anak-anak kita dalam penggunaan internet. Dan kalau kita tengok kanak-kanak bawah 16 tahun lebih terdedah kepada risiko dalam talian dan juga masih memerlukan bimbingan dan juga mengurus interaksi dalam digital. Dan peranan ibu bapa penting juga ya, melalui pemantauan, bimbingan keselamatan digital dan juga kawalan penggunaan media sosial. Dan penjagaan awal itu lebih baik ya, perlindungan yang terbaik. Jadi ibu bapa penjaga, kita kenalah periksa juga berkenaan apa yang anak-anak kita layari, sebab risikonya lebih tinggi ya di bawah 16 tahun ni. Risiko dalam talian masih, dan anak-anak ini masih lagi memerlukan bimbingan. Janganlah kita bagi sepenuhnya kepada anak-anak kita supaya mereka tidak menjadi mangsa dalam talian ni. Kalau kita tengok pun dunia tanpa sempadan, mereka boleh sekarang ni boleh melayari apa sahaja yang mereka nak layari. Kadang-kadang kita tak benda tu tidak sesuai dengan tahap pemikirannya, tapi itu boleh menyebabkan mereka mengakibatkan mereka terganggu dengan kandungan internet yang tidak sesuai dengan usia mereka. Jadi ibu bapa dan juga penjaga sememangnya, semestinya memainkan peranan yang sangat penting untuk sentiasa memastikan anak-anak kita ni perkembangannya lebih baik, perkembangannya secara sihat. Jadi ibu bapa pun perlu sentiasa memantau, pastikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tengok di internet tu, pastikan kandungannya sesuai dengan keadaan usia mereka. Alright, jadi apa pun, semoga semuanya dipermudahkan untuk ibu bapa untuk membimbing anak-anak kita, generasi yang akan memimpin negara kita suatu hari nanti.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pandang.

0: sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura yang sambil makan nak buat tampi atau tu. Kalau nak berbura kau berhenti makan. Kau dilempar lah kalau apa jangan kata.
1: Ya, pote-pote itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia pote kan. Duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bibit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ciao, bye-bye.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Rohil, lagu yang bertajuk Kawan baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 10.25 minit malam, Malaysia Ekspresi. Kita akan bersiaran bermula pukul 6 sampai pukul 12.30 malam nanti. Berkenaan konflik melibatkan Amerika Syarikat dan juga Iran, saudara, berkenaan perjanjian membuka harapan baru. Namun kalau kita tengok menerusi pemulihan berkenaan di antara Amerika Syarikat juga Iran ni, tidak semestinya memulihkan segera ekonomi global. Dan kalau kita tengok pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat, meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran bagi menamatkan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, kesan daripada ketegangan geopolitik ini ya, semasa masih memberi tekanan besar kepada ekonomi dunia termasuk rantaian bekalan minyak antara bangsa. Dan kalau kita tengok juga ya, Jepun menyambut baik perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara tersebabit, dan perjanjian itu dapat dijalankan secara berperingkat dan juga konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Alhamdulillah, saudara, kan, semoga perjanjian yang akan dilaksanakan ini akan dapatlah meredakan situasi yang berlaku di sana. Dan kalau kita tengok ya, isu ini melibatkan seluruh dunia. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, sama-sama kita mengharapkan dan juga kita mendoakan supaya konflik yang berlaku tu segera pulihlah, kan, sebab ini juga melibatkan, memberi kesan juga kepada negara kita yang tercinta ini.

0: Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.

Najwa. Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
3: Penggunaan aplikasi penghijauan Malaysia. Aplikasi penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan rencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
4: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah, muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila mula.
1: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
2: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan, dokek media sosial ni, janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik.
4: Saya Fahin Hashim, jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Evo.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
3: 92.6 Negeri FM.
4: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
5: Kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
6: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: drum.
1: Sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.

Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan dengan kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu daripada sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Sedia maklum, Malaysia ni agak kreatif. So, bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kaha berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer reverse sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12 tengah malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategi tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antar bank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Kita nak ucapkan kepada anda, pendengar Negeri FM yang masih lagi setia dengan Negeri FM untuk jam yang terakhir kita bersiaran. Dan sebelum kita terapur sama-sama, kita ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. 11.17 banyak malam seperti biasa untuk jam yang terakhir. Ini yang baru saja siar, baru saja pasang Negeri FM kan. Kalau anda nak tahu, jam yang terakhir kita bersiaran ni lagu-lagu pemilihan pendengar-pendengar Negeri FM. Sama ada yang hantarkan melalui WhatsApp kami dalam 012-603-0603. Jadi untuk itu, yang mana dah minta lagu permintaan anda, jangan lupa dengar, okay? Lebih kurang 30 minit sampai 11.45 malam. Tapi kalau ada yang masih lagi sedang hantar, kalau sempat saya selitkan untuk jam ini, okay? Tapi kalau tak sempat saya nak siarkan, insyaAllah esok anda boleh hantar semula untuk waktu yang sama, jam yang terakhir, lebih kurang pukul 11.10 sampailah pukul 11.45 malam. Alright, yang sedang memandu, semoga terhibur. Pastikan sentiasa berhati-hati semasa memandu. Fokus, peka dengan keadaan di sekeliling. Kalau rasa letih ataupun mengantuk, dah ada tanda-tanda microsleep tu, jangan ambil risiko. Berhenti dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Rehat sekejap, tidur sekejap, kan, ambil tenaga sikit. Lepas tu dah steady, dah stable, bolehlah teruskan perjalanan ke destinasi masing-masing. Alright, apapun, seperti biasa, kami sentiasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kita nak berhibur dulu dengan lagu persembahan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Kotak Masih Cinta baru saja menghiburkan anda menutup lagu-lagu tanpa henti playlist pendengar untuk jam yang terakhir 11.46 minit malam sekarang ni saudara. Terima kasih yang saya ucapkan kepada anda yang masih lagi setia bermula pukul 6 petang tadi sampailah sekarang ni 11.46 minit malam. Apapun, terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda.

Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click kan, untuk memudahkan anda mengikuti perlawanan-perlawanan pasukan kegemaran anda untuk Piala Dunia FIFA 2026. Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada kan, tiga negara yang menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia kali ini melibatkan 16 bandar tuan rumah, stadium yang moden, stadium yang ikonik, dan juga kalau kita tengok kapasiti boleh memuatkan 45,000 sehinggalah 92,000 kapasiti stadium untuk penonton. Dan kalau kita tengok ya, RTM menyiarkan sepenuhnya perlawanan Piala Dunia 2026, 104 perlawanan semuanya. Jadi supaya anda tidak terlepas, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Sebab apa? Sebab dekat RTM Click ada TV 1, TV 2, TV OK, sukan RTM. Memudahkan anda untuk ikuti perlawanan-perlawanan yang anda nantikan. Dan juga untuk sama-sama kita dapatkan informasi dan juga hiburan. Kalau anda tak boleh dengar Negeri FM melalui 92.6, tak dapat. 95.7 pun tak dapat. 107.7 pun tak dapat. Anda boleh dengar kami secara stream menerusi aplikasi tersebut. Anda pergi cari menerusi bahagian radio dan anda cari Negeri FM. Okey? Baik, saudara, tukaran saya pun hampir ke penghujungnya. InsyaAllah kita akan bersua lagi esok menerusi ekspresi waktu yang sama, pukul 6 sampai pukul 12.30 malam.

dari kacamata. Apa pun saudara, semoga kita berjumpa lagi. Apa salah silap sepanjang saya bersiaran. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. Kami mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Semoga jumpa lagi saudara. Assalamualaikum.

0: sorakan bergema. Debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

0: Sintesa.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta, seorang pejabat.
2: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Gali Pandangan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat, jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain mana dia? Tak ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga, kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, grup G, juga ada grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

bersama Chris dengan Memegat Hati. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini, kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan, saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petih, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, Lipis dan juga Jerantut, di Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Song, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dembawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan, Ajib Sarin dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Lida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul, Zul Rahim. Ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Mas Naloso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam. Syahputra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pondoh, Pak Mendalia, Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temuluh Pahang, Kekas Setia dengan Nasional FM, Marsal Saleh, Jamaah Aloha, Belajar Litahia, Bajaji Gemas, Asna Asani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Raza Balangi, Din Karudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jazmizi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor 1 tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, anak Anton, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Temankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Kemelasa jaringan purnama 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke 48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong, Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di, di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa

tak ada cas dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat, ha? Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Ha, betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank, eh? Tak nak tolak seringgit kan. Ada yang begitu. Ha, tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak seringgit walaupun Maybank tu jauh. Ha, kini dah tak perlu lagi dah. Ha, depan mata ada bank, cucuk je lah duit, ambil je lah duit tu. Dah tak kena cas lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah. Sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya, agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang, kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah. Tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori pam-pam-pam. Oh, mantap. Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nik Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mistik. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi, Johor. Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul. Tak percaya? Masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya, boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour, Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Kasih Hentak Kepala. Merusit lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bone membawa kita ke 1.09 bini pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasa nak yang buruh hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan, lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan ya, ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP ya, yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahim Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun, dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC. Dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri, dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan ya. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai ni dah tak payah dah. Siapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal hadir, Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohatun, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap, Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya, Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Bruas, Mek Dia, Masam Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Bario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi, Nisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Selmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir merusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff Morsing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom. Abang Luri ya. Pilot Darat The Gang Rimba, Bam Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri berada-berada bas, cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu entak-entak kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengar lagu Hindustan, dengar lagu dangdut kan. Ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masa lagi 0-0 minit ke-72, Sepanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Sepanyol menang mudah, mana menang mudah. Sepanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 6.70% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk, ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk, dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Baik, kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya, kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Albini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon Amin, Wawar Razi, Tengku Din, Isa Isah, Jajah 83, Amal 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak In Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Sepawi, Noli Zawati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turun hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hashamir, Biana, Zawati, Alwira, Iwan Muan, Wajina Vanisa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Lin 79, driver MJ Carrier. Pon-pon-pon, abang-abang yang pilot darat, kalau menyapa saya memang tak kena bagi horn dekat saya ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujang kata dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baidori. Siti Nordiana dengan Seribu Setia.
Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan memes lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan. Bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti. Kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi walau apa pun yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya. Dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Ya? Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde. 0-0. Macam mana penyokong Selangor? Penyokong Selangor pula. Penyokong Spain, penyokong Sepanyol. Semua okey. Puas hati, tak puas hati kan? Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang. 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan. Nak buat macam mana? Bola itu bulat, bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini. Banyak tau, akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80 ya. Azhar Pendang, kita ada Mastura USYMC Auto dari Perlis. Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, lunjur terus, head banging pun Abang Luri, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatimah, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azriza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni? Dua sama ni. Setakat ini, kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan? Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia, menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam balai polis kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis, terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati melalui lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim melalui lagu ini, Pelamin Anganku Musnah.
kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: Arsenal fans.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

rela dengan ramalan gubernur belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan National FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, National FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, National FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga KVD berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau, berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Posu tanker Lina melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Asmalini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalina, Sirinova, Irin, Kitchen, Mak Suna, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, Ayai, PHY, Dayang Nurafida, Ati Azuriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim, pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
Jutaan pendengar geng-geng berhantu semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng berhantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Dun Alif Zahid Alif, teman pertama sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag yang teruntuk cinta hati. Menerusin lagu cipta lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan jadi ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi. Membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi? Semua tengah tonton bola sepak? Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0. Masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Dia kalau musim-musim bola sepak ni, itu zamannya Piala Dunia kan, semuanya teka, teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah, semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melaga kan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu, janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaburkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleika Azurin, Idah Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin dong. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1 juta hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. DJ Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angari, Abang Lori juga turut bersama-sama. Setnya turut untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Budi Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt menduduki Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu, tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik Resi Nasional Game Berhantu. Baik, sementara itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan, terutamanya melibatkan jajahan jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Isen, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikis, Sibu, Muka Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya? Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya? Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Pembuat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak mantap. Zam 67 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di National FM. Pendengar-pendengar National FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaidah tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986. Lagu dalam filem Ali Setan. Fazil Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Khalil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruhan Tu.

lagu dan lirik ciptaan Zamri, lontaran suara Zamri juga menerusin lagunya Teguh Cinta, menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya betul, masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan kan. Esok pula apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah ya. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk National Game Buruhantu. Oh ya, yeah. Separuh masa pertama dah tamat dah. Antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir, 1-0 Egypt mendahului. Peranan agak seimbang sebenarnya. Namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan tapi 0 percubaan tepat, berbanding dengan Egypt 4 percubaan 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini ya. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni, demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah, demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata kan. Jangan begitu, tengok bola juga, kerja kena kerja, cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi, Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masya Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ah, dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi kan. Hujan pula kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak singgit 50 sen. Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Agent White Gluta Horse, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memerindu, ada Miss Aziz, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi ya. Semua okey ya, geng-geng buruhantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik, mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga terima kasih tepi-tepi like ya. Yang menjadikan National Game Buruhantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat supporting, yang sentiasa sokong National Game Buruhantu. Miss Aziz katanya okey-okey je. Kasa buruk okey je bang, menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi ya. Yalah, nak buat macam mana kan. Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak, jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Alustar Kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Sampai-sampai kita nak melayan separuh masa kedua pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini, Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, sama lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dilkia Kari. Terus layan, terus dengarkan National Gang Buruhantu.

Zuman kembali UKIS dengan kau satu-satunya membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh. Bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya menjangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dijanjikan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siew Fok. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan dan operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita mengurangkan kesesakan yang berlaku. Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakawali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng buruh hantu, jadi geng buruh merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Buruh Hantu. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati berusir lagu ini pula. Diram Irfan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara Nasional FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu di National FM sentiasa di hati.

persembahan Gemilang Layla dengan Bidadari. Membawa kita ke 5 minit pagi. Menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng Buruhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Dapat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM ataupun di TV 1 dan juga TV 2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru, Johor 5.45. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Georgetown Pulau Pinang 5.52. Arusta Kedah 5.50 minit pagi. Manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, siri yang terakhir Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam ya? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita Semua okey lagi geng-geng Buruhantu. Terima kasihlah. Ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan. Tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua yang dah sampai destinasi memandu tu, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kawasan rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah?
yang belum sampai, teruskan perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa dzalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khassun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal 'abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa berdosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ai iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa dzalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khassun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar. Dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa itu. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut. Dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun. Tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul Bukhari wa Muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Tirmizi, dia sebut sejarah 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarah lebih jauh daripada timur ke barat. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar. Bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, yang tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktikad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat. Macam contoh ada hadis kursi, Allah Taala firman, sesungguhnya manusia
manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghina aku. Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, nahnu abna illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, na'am, nahnu abna illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara otomatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat. Tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara-perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Ta'ala cerita, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk. Tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ini. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sunallaha ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kenapa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintah kepadanya. Kalau dia kata Nabi jadi saksi pun aku tak percaya, ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat begitu juga.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tajtami ummati ala dhalal. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia kata tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perengah ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuku'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur, ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad. Tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita main kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad. Tak, bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na al-lafzi, dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad lah matinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahus sadri, dan tidak juga insyirahus sadar, dalam keadaan hatinya lapang, kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar, biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Dah, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur, adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dhalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu durban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidik dia. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, eh, orang Islam. Maksud apa? Maksud orang Islam tu, maksudnya, hey, orang Islam ni tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang ambil kata, hey, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam, aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, keluar daripada Islam. Itu disyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar dari Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beri'tiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muahad nak masuk Islam. Bukan bila
bila dia Islam, dia buat benda murtad. Orang kata kat dia, ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

Hatim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, nasional pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Nah, cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM. Setiap pagi mesti akan bersembang-sembang. Sembang-sembang bola namanya. Jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sampai ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan National Game Buruh Hantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh. Ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perbaruan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah, semoga kata-kata ini dapat manfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, Ayul Islamil khair? Qala, tut'imut ta'am, wa taqra'us salam, ala man arafta, wa ala man lam ta'rif. Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW bersabda, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio OAG, Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
5: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Ya, Pak Sami, kosok pagi. Selamat mendengarkan Rada Pagi di siaran Negeri FM.
1: Ya, betul makan Pak An dan juga Amal seawal 6 pagi ini sampai dah 10 pagi nanti.
0: Ya, jadi ini Selasa 16 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan esok pun kita nak masuk tahun baru Islam yang barulah.
1: Ya, betul.
0: Jadi tadi juga subuh berkumandang di daerah Seremban dan juga Port Dickson pada waktu 5.51 minit pagi. Dan hari ini syuruk 7.3 minit pagi.
1: Abang pun terus kekal setia bersama kami di frekuensi 92.6 Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

Dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mano lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tau kan cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Dengan framing sampai bila-bila.
1: Ya, yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Macam biasa lah, kita nak kongsikan info cuaca untuk anda. Map Malaysia hari ni, di Negeri Sembilan mereka meramalkan pagi hujan di beberapa tempat. Petang, ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tak ada hujan. Dah ini suhu minimum adalah 23 Celsius, maksimum 33 Celsius.
1: Itu dia, kan, dengan semua keseluruhannya macam itulah. Jadi kepada anda yang berada di mana-mana, bolehlah kirimkan kami info cuaca ataupun kirimkan info trafik. Terus WhatsApp kami di konti di talian mah
0: 012-603-0603.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Saya Akul, saya Yanti, saya Afif. Akul nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Bangalah Nagari FM. Tak menyusahkan. Cak. Saya bangga kau.
1: 92.6 Nagari FM.

0: 되게 하얗게.
1: Negeri FM dengan sampai bila-bila bayar pendengar semua, jangan lupa untuk download RTM Klik Mas. Sebab apa?
2: Ya, pada waktu ni kita ada perlawanan secara langsung Saudi Arabia menentang Uruguay. Jadi boleh saksikan di Sukan Plus TV ataupun TV2 di RTM Klik lah.
1: Ya, itu dia kan. Jadi sementara itu kita nak layan dulu berita utama 7 pagi ni kan. Di pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, Kota Media Angkasa Puri. Dan sempat tu sama balik bersama Panan juga Amal untuk jam yang kedua dalam Radar.

0: Makan-makan, nak apa cakap je?
1: Perlahanlah, kita jangan gopoh.
0: Mana boleh, ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat, kalau lambat kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat eh. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali, habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai lah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tahu.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi baginya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: bohong kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbuka, dia sambil makan, dia buat tampi, atu. Kau nak berbuka, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kolam tu kan.
1: Potek-potek itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau. Kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengah wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit, dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
7: memang senanglah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir Muhammad Hani susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj RM1 mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: bersama Amar dengan Pak An sampai pukul 10.
1: Assalamualaikum, selamat pagi mana yang baru di Negeri FM. Terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada.
0: Ya, jadi macam-macam selah pagi ni pun kita akan kongsikan macam-macam info dekat anda semua. Mana yang masih tengah layan perlawanan Saudi Arabia menentang Uruguay, selamat layan di RTN Click. Dan juga sebentar lagi kita akan sembang-sembang World Cup lah dengan anda semua.
1: Itu yang best sekali bagai. Jadi berdengar semua, teruskan kekal bersempanan juga masih ke pukul 10 pagi nanti di Radar Pagi.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, betul tadi lagu daripada Fools Garden Lemon Tree, permintaan daripada Abang Syarul kita.
1: Ya, itu Negeri FM ingat sampai bila-bila pendengar semua pada waktu ketika ini 7.34 minit pagi. Mm-mm. Dan sekarang ni sedang berlangsungnya di Sukan Plus.
0: Ya, perlawanan Arab Saudi menentang Uruguay, di mana sekarang ini adalah minit ke-68, Arab Saudi mendahului dengan jaringan 1-0 lah. Jadi tadi pun kita nak kongsikan antara perlawanan yang berlangsung pagi tadi juga, iaitu Spain menentang Cape Verde, yang di mana perlawanan tersebut berakhir dengan 0 sama lah. Tapi yang menariknya, Cape Verde ni mereka sebenarnya satu negara yang mempunyai 500,000 populasi sahaja.
1: Tak ramai.
0: Tapi mereka mampu menghasilkan player-player yang berkualiti. Jadi dalam perlawanan tersebut menjadi perhatian lah keeper Cape Verde ni, iaitu Vozinha, berumur 40 tahun, dan juga turut mendapatlah FIFA Man of the Match Award untuk perlawanan tersebut, dengan clean sheet sebanyak 7-8 save lah. Jadi yang menarik juga Pak An, kalau kita tengok dekat perkongsian social media kan, Vozinha ni sebelum perlawanan menentang Spain, dia ada 50,000 follower je dekat Instagram dia. Lepas sahaja dia perform dekat perlawanan tersebut, terus melonjak sampai 3.5 juta pengikut dia lah.
1: Tak lama lagi untuk mesti klub-klub besar akan ambil dia tu mah.
0: Iyalah, mana tahu main Liga Malaysia pula kan. Sebab umur dah 40.
1: Amin.
0: Jadi itulah dia antara yang menarik, dan kejap lagi pun kita akan kongsikan antara cerita-cerita World Cup untuk anda dan juga fakta-fakta menarik hanya di Radar FM.
1: Radar pagi.

0: sorakan bergema. Debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Yo, itu tadi lagu daripada Pink, So What, hanya di Rada Pagi Negeri FM.
1: Ya, waktu kita kini 7:53 minit pagi, Ma. Alhamdulillah, dengan semua cuaca di sekitaran Piara Tunku Mohamad, cantik, terang.
0: Memang jadi sekarang ni pun Pak An, kita nak kongsikan antara fakta-fakta menarik untuk FIFA World Cup 2026 lah. Untuk skuad England, awak sokong England kan tahun ni kan?
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya skuad England ni Pak An, mereka telah mengalami pelbagai halangan luar biasa lah, sebelum bermain perlawanan sejak tiba untuk Piala Dunia 2026. Dan mereka juga dijangka akan menentang pasukan Croatia pada 18 Jun nanti, hari Khamis, pada pukul 4 pagi waktu kita lah. Jadi difahamkan antara halangan yang mereka dapat lah ketika tiba di US. Satu kejadian tembakan dilaporkan

0: 4.1 magnitude melanda Amerika Syarikat buat kali pertama tau. Okay. Sejak 1880 di wilayah Florida. Mm-hmm. Dan juga beberapa pemain mengalami selaran matahari lah ataupun stroke haba semasa latihan. Dan peralatan latihan juga turut dicuri dari sebuah van, termasuk boot pemain, kit peralatan latihan, kaki tangan, bola dan juga pakaian seragam lah. Dan Chef England juga difahamkan tidak dapat bersama skuad kerana dia tidak dibenarkan menaiki kereta api dengan pisau dapur. Jadi macam-macam halangan lah sebenarnya.
1: Macam-macam hal
0: skuad England ni mereka terima sewaktu mereka tibalah untuk Piala Dunia 2026. Belum lawan lagi ni,
1: belum lawan lagi, dah lawan dulu dengan Disney. Apa pun guys, kalau ada cerita yang best tentang World Cup ataupun apa saja nak kongsi, boleh terus WhatsApp kami di konti di talian mah
0: 012 603 0603.

0: IG Mart menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi

prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300.